0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
4: Hai.
1: Hai.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih? No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.

0: apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 pecinta suara senari Green Day ya, satu lagu yang sudah menemani kebersamaan kita untuk minggu pagi kali ini. Baiklah, kita bakal lanjut ya. Pecinta suara sunari, ada satu lagu dari penyanyi legend heavy metal asal Inggris yang dibentuk di Birmingham tahun 1969. Lumayan lama ya. Jadi dikenal sebagai pelopor utama gerakan New Wave of British Heavy Metal, Judas Priest. Kali ini dengan satu lagunya, Don't Go.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Seneri di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 pecinta suara Sunari. Setelah tadi ada Mr. Big, Where Are They Now ya. Oke, sekarang saya mau temui yang sudah ada di Facebook. Selamat pagi buat Jero Koming. Tadi lagunya sudah saya putarin dari Iron Maiden ya. Yan Sutama di Banjarsari yang kekeran mengui juga. Ada siapa ini? Cok Gus Permana di Sukawati. Kita dengar lagu dari Michael Skid, Nightmare.

0: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.
1: Baiklah pecinta Suara Sunari, saya lanjut dulu untuk menjumpai Mutiarai, Mbak Mutiarai ya. Selamat berhari Minggu juga, Abah Wasel di Samplangan dan Dek Apong di Klungkung, Bapak Made Hendra Saputra juga di Desa Tua Marga Tabanan, Koming Swerti yang ada di Sibangkaje. Kita mesti akhiri dulu nih pecinta Suara Sunari lewat Rock and Breakfast untuk Minggu pagi kali ini. Tapi tetap stay tune, yang pasti saya masih ada untuk menemani Anda.

0: Tidur, Pak.
1: Baiklah, 89,4 ya. Pecinta suara Sunari, kita lanjut suara kita di Intips, informasi dan tip masih bersama saya Wina Kristina.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. Manjak.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Lepas 9.4 FM, suara Sunari.

Baik, live 89,4 pecinta suara Sunari, itulah dia lagu Kau Selalu di Hatiku yang telah melengkapi kebersamaan kita di Intips minggu pagi kali ini. Yang kangen sama Ebit G.A.D.

89,4 pecinta suara Sunari, kisah seorang pramuria. Itu memang pas banget di Intips Informasi dan Tips dengan Indonesian Oldies ya. Terima kasih yang sudah bergabung, ada Wayan Tirta Yase tadi dengan satu lagunya dari siapa itu ya, Bruri. Kemudian yang telah bergabung juga di Facebook Suara Sunari, ada Yan Sutame di Banjarsang yang kekeran mengui, dan Bapak Iwayan Brate yang ada di Batu Bulan.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: Selamat pagi, pecinta suara sunari. Kali ini kami akan menyampaikan informasi kurs valuta asing 7 Juni 2026. 1 dolar Amerika Serikat itu setara dengan 17.825 rupiah. 1 euro itu setara dengan 20.737 rupiah. 1 pound sterling itu setara dengan 23.992 rupiah. Berikutnya 1 dolar Australia itu setara dengan 12.656 rupiah. Sementara 1 yen Jepang itu setara dengan 108,9 rupiah. Demikianlah kurs valuta asing untuk hari ini.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari, Helmi Pisau 5 dengan lagu Sepasang Mata Bola. Kita lalukan lagi lagu itu dan kita akan lanjut dengan lagu dari mendiang Emilia Contessa. Mungkin masih ingat lagu hitsnya yang berjudul Tuhan.

dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dapat 9.4 FM, suara Sunari.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Senari. Saya akan lanjut lagi untuk suara Jeruk Koming yang masih stay tune ya, dengan lagu Alfian Kesayangan. Kemudian Abah Wasel juga masih stay tune di sini untuk mendengarkan. Terima kasih untuk atensinya. Kita dengar satu lagu miliknya dari Sarwana.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari, saya mau jumpai dulu Iwayan Nayo ya yang ada di Pedungan. Lagu Widuri sudah saya putar tadi, Mbak Mutiarai juga. Terima kasih untuk atensinya ya. De Apong, Oke Mulyarti dan Dadong Wahyu bersama Juru Koming juga. Baiklah pecinta suara Sunari, intip kita akhiri sampai di sini dan kita bakal berlanjut lagi di Sweet Memories. Stay tune.

89,4 Pecinta Suara Senari di Sweet Memories kali ini memasuki edisi yang ke-7 di bulan Juni 2026. Ada beberapa peristiwa penting yang patut diperingati. Salah satunya adalah hari lahir Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Soekarno, yang sering dipanggil dengan Bung Karno. Jadi bangsa Indonesia mengenang kelahiran Soekarno, Bapak Proklamator yang lahir di Surabaya, yaitu pada tanggal 6 Juni 1901.

Baiklah, 89,4 pecinta suara sonari. Ada hari penting lainnya pada tanggal 6 Juni yaitu hari D-Day, operasi Overlord, invasi laut, udara dan darat terbesar dalam sejarah militer oleh pasukan sekutu di pantai Normandia, Perancis, yang menjadi titik balik pembebasan Eropa dari pendudukan Nazi pada tahun 1944.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunari.

89,4 Pecinta Suara Sunari, di tanggal yang sama 6 Juni itu ada salah satu peristiwa penting juga, yaitu Hari Nasional Swedia dirayakan setiap tanggal 6 Juni untuk memperingati terpilihnya Raja Gustav Vasa di tahun 1523 yang menandai dirinya Swedia modern.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari. Ada lagi peristiwa penting, yaitu pecahnya Perang Inggris-Belanda. Di tahun 1664 terjadi konflik besar di laut dan tanah koloni, terutama untuk memperebutkan jalur perdagangan penting di Asia Tenggara seperti Selat Malaka.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Sunari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Sweet Memories, Suara Sunari.

Baiklah, 89,4% suara Sunari. Untuk minggu siang ini saya akan kembali membacakan ramalan bintang. Ramalan bintang untuk Anda tentunya ya, yang masih setia menemani saya di sini lewat acara Sweet Memories. Kita dengar dulu satu lagu berikut ini.

0: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunari.
1: Baiklah, 89.4 pecinta Suara Sunari, saya akan mulai saja untuk membacakan ramalan-ramalan bintang di tanggal ini. Leo, bersiaplah untuk menonjol di tempat kerja. Proyek yang Anda kerjakan akan membuahkan hasil luar biasa dan atasan mulai melirik dedikasi Anda. Taurus, untuk Taurus, kejutan manis menanti di sektor keuangan Anda. Mungkin ada pemasukan tak terduga atau peluang investasi yang membuahkan hasil. Setelah itu Gemini, Anda sedang berada di masa yang luar biasa. Komunikasi Anda yang luas membuat Anda mulai menarik perhatian orang lain, termasuk dalam urusan asmara.

0: Baiklah, 89,4 saya akan lanjutkan lagi ya. Tadi kita sudah Taurus, Gemini dan Leo. Itu kalau enggak salah ya, Leo, Taurus, Gemini. Jadi untuk Leo, tadi masih ada yang ketinggalan Leo ya. Asmaranya, pasangan merasa sangat bangga dengan pencapaian yang Anda raih. Jadi karir Anda pun sedang bersinar terang dan dedikasi Anda diakui atasan. Kerja keras Anda mulai menghasilkan bonus atau keuntungan lebih. Sedangkan Taurus, tadi belum terbaca. Asmaranya, hubungan asmara berjalan hangat, penuh tawa dan saling pengertian. Ada kejutan finansial manis berupa pemasukan tambahan yang tidak terduga. Kemudian ide kreatif Anda akan diterima dengan sangat baik oleh tim. Gemini, untuk Gemini asmara daya tarik Anda tuh sangat kuat membuat si dia makin jatuh hati. Sedangkan keuangan dompet Anda cukup tebal untuk menikmati makan malam yang mewah. Komunikasi yang luas membantu Anda menyelesaikan negosiasi yang sulit.
1: I'm gonna live my life like every day's the last.

Mufets dengan satu lagunya Miss You Like Crazy. Baiklah, pecinta suara Sunari, saya akan lanjut ke zodiak berikutnya, yaitu Aries. Untuk Anda yang lahir antara tanggal 21 Maret sampai 19 April, suasana hari ini menuntut Anda untuk menjaga ketenangan pikiran, kurangi ego agar tidak memicu pertengkaran kecil dengan pasangan. Karir Anda fokus pada tugas mandiri untuk menghindari gesekan dengan rekan kerja. Sedangkan untuk keuangan, pengeluaran harian masih aman dan terkendali dengan baik. Kemudian Cancer, untuk Anda yang lahir antara tanggal 21 Juni sampai 22 Juli. Waktunya mendengarkan intuisi Anda saat mengambil keputusan penting. Asmara, luangkan waktu berkualitas di rumah bersama keluarga tercinta. Selesaikan pekerjaan lama sebelum Anda menjadi proyek yang baru. Untuk keuangan Cancer, hindari berbelanja hanya karena lapar mata atau sekedar gengsi. Setelah itu ada Virgo, untuk Anda yang lahir antara tanggal 23 Agustus sampai 22 September. Hari yang sangat tepat untuk menyusun rencana jangka panjang. Asmara, kejujuran akan membuat hubungan Anda menjadi jauh lebih baik. Detail kecil yang Anda perbaiki itu akan menyelamatkan proyek besar. Sedangkan keuangan Virgo, kondisi keuangan sepertinya stabil berkat kedisiplinan Anda dalam menabung.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

Baiklah, 89,4 ya, pecinta suara Sunari. Kita lanjut lagi. Tadi kita sudah sampai di Virgo. Sekarang Libra. Keseimbangan hidup. Jadi Libra ini untuk Anda yang lahir antara tanggal 23 September sampai 22 Oktober ya. Keseimbangan hidup adalah kunci utama kebahagiaan Anda hari ini. Asmara berikan ruang bagi pasangan untuk mengekspresikan perasaannya sendiri. Sedangkan karir, kolaborasi dengan rekan kerja akan berjalan sangat lancar. Pengeluaran untuk kesehatan atau kebugaran adalah investasi yang bagus. Scorpio, itu untuk Anda yang lahir antara tanggal 23 Oktober sampai 21 November. Harap waspada terhadap drama atau kesalahpahaman di sekitar Anda. Jauhi kecurigaan yang tidak mendasar agar hubungan tetap harmonis. Tetaplah fokus pada tugas Anda dan hindari bergosip di kantor. Ketahuan nih sering gosip ya. Keuangan Scorpio ada pengeluaran mendadak. Untuk keperluan mendesak, tetaplah hemat untuk hal ini. Oke. Yang tiga lagi, bersabar dulu. Kita dengar satu lagu. She is the one.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunori.
3: When I first saw you, I saw love. First time you touch

89,4 pecinta suara Sunari. Baiklah, kita akan mulai lagi untuk mendengarkan ramalan berikutnya ya. Kali ini kita beralih ke zodiak. Sabar dulu pecinta suara Sunari.

Sweet Memories Suara Zunari. Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari. Kita lanjut saja kali ini dengan Sagittarius. Untuk Anda yang lahir antara tanggal 22 November sampai 21 Desember, semangat petualang Anda sedang menggebu-gebu. Hubungan yang monoton bisa disegarkan dengan mencoba aktivitas baru bersama. Karir Anda, peluang untuk belajar hal baru atau pelatihan terbuka lebar. Sedangkan untuk keuangan, cukup aman untuk mendukung hobi dan liburan singkat. Kemudian Capricorn, itu untuk Anda yang lahir antara tanggal 22 Desember sampai 19 Januari. Kedisiplinan Anda akan membawa hasil yang nyata hari ini. Asmara, komitmen yang kuat membuat hubungan Anda terasa sangat kokoh. Tanggung jawab baru dari atasan akan meningkatkan posisi tawar Anda. Keuangan, kelola arus kas dengan ketat agar hubungan masa depan aman. Kemudian ada Aquarius untuk Anda yang lahir antara tanggal 20 Januari sampai 18 Februari. Jangan terlalu keras pada diri sendiri maupun orang lain. Tetapkan standar yang realistis agar tidak mudah merasa kecewa. Ide-ide tidak biasa justru bisa menjadi solusi masalah. Keuangan, pikirkan dua kali sebelum meminjam uang kepada teman. Dan yang terakhir adalah Pisces untuk Anda yang lahir antara tanggal 19 Februari sampai 20 Maret. Kedamaian batin menjadi prioritas utama Anda hari ini. Asmara, berbagi cerita dari hati ke hati akan mencairkan suasana. Suasana kerja yang tenang mendukung Anda untuk tetap produktif. Sedangkan keuangan Pisces, rezeki mengalir lancar berkat doa dan usaha Anda. Itulah ramalan kita untuk hari ini.

4,4 pecinta suara Sunari. Usai sudah kebersamaan kita di Sweet Memories untuk edisi Minggu kali ini. Semoga pecinta suara Sunari terhibur dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah saya persembahkan. Selamat menikmati sisa hari Minggu. Sampai jumpa.

89,4 FM Suara Sineri kembali dari lantai 2 kawasan Nur Supratman 28 Denpasar Bali. Selamat siang pecinta Suara Sineri, semangat ya untuk siang hari ini. Di suasana weekend Anda hari Minggu, kita sudah melangkah di lembaran ke-7 untuk bulan Juni di tahun 2026 ini. Kembali klik kumpulan lagu Indonesia kenangan hadir untuk Anda dan siang ini bareng Mei Antari di sini. Hingga tuntas di jam 3 sore, Anda pun bisa tensi melalui Facebook kami Suara Sineri atau melalui WhatsApp di 087 773 3318. 89.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta, Suara Sunari. Jerat, jerat cinta mungkin sudah tidak asing lagi bagi Anda semua ya. Ini diangkat dari kantong album ketiga dari grup musik legendaris Indonesia, Trio Libes ya, yang dirilis pada tanggal 28 Oktober tahun 1991. Digawangi oleh Roni Sianturi, ada Edwin Manangsang, dan ada Yani Erlangga ya, di mana album ini didapuk sebagai salah satu karya ikonik yang memantapkan posisi mereka sebagai pelopor grup vokal atau boyband di Indonesia ya, dengan penata musik yakni Yongki Suwarno. Baik pecinta Suara Sunari, semangat semuanya dalam klik untuk siang hari ini ya, di suasana hari Minggu yang ceria, yang begitu cerah di luaran sana, cetar, oke. Okay? Semangat aja untuk Anda yang lagi on the way ya, tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang ingin klik lagu kenangannya, boleh banget ya, langsung melalui via Facebook kami Suara Sunari, atau melalui WhatsApp di 087773331894 ya. Semangat kembali buat yang beraktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Kita colek-colek dulu yang sudah atensi untuk sore siang hari ini. Kalau nggak pagi pasti sore ingatnya ya, karena di situ aja jadwalnya soalnya sering. Oke, Pak Wayan Tirta Yasa Buana Raya, selamat siang Pak Wayan. Satu nomor yang diklik sudah mengudara ya. Oke, sudahkah? Belum, segera maksudnya, segera mengudara sesaat lagi. Siap. Lanjut di belakang Pak Oen Tirta Yasa Bujero Koming. Halo, selamat siang Bujero. Semangat untuk suasana aktivitasnya juga. Keramas Gianyar absen nih siang hari ini. Ada Pak Agung di sana. Semangat Pak Agung, semoga aktivitas berjalan dengan lancar. Selamat menikmati juga suasana weekend Anda ya. Lanjut, ada Pak Ngurah Bagus Bego. Selamat pagi, Pipit Permai Batu Bulan hadir.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Yeah, 89,4 FM suara Sinari. Jangan mentang-mentang tidak ingat padamu jadi bersandiwara. Oke. Okay. Ingatkah kau padaku, tanya I Sugiyarti. Dan untuk apa bersandiwara, tanya Helvi Marian yang sudah hadir untuk Anda ya. Oke, okay, pecinta suara Sinari sudah mengudarakan satu lagu yang dirilis pada 17 September 1991 sebagai bagian dari album yang berjudul Bibir Siapa dan diciptakan oleh musisi kenamaan Panca Pondang ya. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang mempertanyakan ketidakjujuran dan kepalsuan dalam hubungan asmara. Makna utamanya adalah sebuah ajakan untuk tidak lagi berpura-pura bahagia atau menyembunyikan perasaan yang sebenarnya. Karena sandiwara tersebut justru hanya akan membawa rasa sakit dan sia-sia jika cinta sudah tidak utuh lagi. Baik, untuk apa bersandiwara? Selamat siang juga yang sudah klik lagunya. Kita sambung tadi karena senada dan seirama ya. Oke, Pak Kadek Suparka Jalan Antasura. Selamat siang Pak Buludau di Kamasan Klungkung. Ditunggu singlenya juga Pak Wayan Nail ya, di Pedungan sana sudah ready semuanya. Mohon bersabar menunggu. Dan juga ada Bu Jero Tunjung. Selamat siang Bu Jero Tunjung. Semangat untuk rangkaian aktivitas Anda juga. Kalau gitu kita nikmati satu nomor dari Julius Tangam berikutnya.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda.

Ya, 89.4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri. Ranking pertama. Selamat ya buat yang ranking pertama sudah kelulusan, sudah kenaikan ya. Tahun ajaran baru kali ini. Pokoknya congratulations. Oke. Satu lagu ini adalah salah satu lagu pop remaja paling ikonik di era 80-an ya, yang dipopulerkan oleh Tommy Sumarni. Dan lagu yang dirilis sekitar tahun 1988 ini menjadi anthem masa sekolah yang sangat populer ya, berkat liriknya yang jenaka, ceria, dan juga sangat mewakili kisah cinta polos anak SMP. Ya, kisah lagunya ini bercerita tentang seorang siswi yang menaruh hati pada teman sekolahnya yang dikenal sebagai siswa pintar alias cowok ranking pertama. Oke, lagu ini dikemas dengan irama yang begitu riang, mengingatkan pada gaya musik remaja akhir tahun 80-an ya. Dan pecinta Suara Sendiri Tommy Sumarni merilis lagu ini melalui proyek musiknya yang kental dengan tema nostalgia masa remaja, termasuk di dalam album Nostalgia di SMP volume 2. Oke, semangat kembali buat yang masih disibuk oleh rangkaian aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way ya, tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih ada waktu untuk atensi, langsung aja melalui via Facebook kami Suara Sundari atau melalui WhatsApp kami di 087-773-33189 ya. Gimana kabar nih untuk yang lagi on the way, tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Untuk Pak Dewa Suatnya, selamat siang juga, sudah tensi, suasana Bangli cerah ceria, siap. Terima kasih, mau cari dulu singlenya ya, soalnya baru masuk nih, baru tak buka, langsung disapa gitu ya. Selamat siang juga buat Pak Kadek Murtika di Jalan Dewi Supraba. Semoga semangat untuk rangkaian aktivitas ya. Kita cek dulu ya masuknya kemana ini Bapak singlenya ya. Oke, ada siapa lagi gerangan di sana yang voice note? Ntar deh me dengerin. Yang pasti Pak Ketut Rai Sumardinata, selamat siang. Kali ini agak sedikit melo yang udah menunggu single ini dan klik lagunya. Semoga bisa terhibur dalam kumpulan lagu Indonesia Kenangan. Masih bareng Mei sampai jam 3 sore.

Ya, 89,4 FM Suara Sinari Pecinta Suara Sinari tentunya sudah tidak asing lagi dan sudah sangat familiar dengan 6 artis JK ya. Satu proyek kolaborasi vokal populer dari JK Records yang merilis lagu hit berjudul Kekasih. Dan lagu ini diciptakan oleh musisi legendaris Pance Pondak. Ya, proyek Krayakan ini menyatukan penyanyi-penyanyi andalan dari JK Records pada masanya ya. Ada Prilly, Priscilla, ada Ani Ibon, kemudian ada Mega Sylvia, Nindi Elis, ada Hana Pratiwi, dan ada Gladys Wandi di sini ya. Nah, lagu Kekasih menjadi tajuk utama dalam album studio karya Prilly, Priscilla, dan 6 artis JK yang dirilis pada 1 Desember tahun 1989. Mengusung genre pop lawas atau nostalgia khas dari JK Record yang kental sekali dengan melodi lembut, lirik melankolis, dan juga aransemen khas akhir 80-an. Semoga bisa terhibur, tambah semangat juga untuk berbagai rangkaian aktivitas Anda 29 menit ya lepas dari jam 2 siang saat ini. Tentunya masih bareng May di sini untuk klik kumpulan lagu Indonesia Kenangan. Semangat juga May ucapkan untuk yang masih sibuk oleh rangkaian aktivitas walaupun suasana liburan ya, weekend, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, tetap berhati-hati di jalan dan semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Dan pastinya pecinta Suara Sinari, satu nomor berikut bertajuk Aku Cinta Gadis Indonesia. Ini salah satu karya legendaris grup musik rock Saksi, dirilis pada tahun 1986 ya, dalam album mereka yang berjudul Episode Jingga. Lagu ini sangat ikonik dengan liriknya yang bernuansa nasionalis namun tetap romantis ya. Ya, band ini merupakan singkatan dari nama para personilnya yakni Sony Suboyo, ada Ardi Sikado, dan ada Satochi. Jadi mereka ini adalah legenda musik rock yang mewarnai belantika musik Indonesia di era 80-an ya. Bercerita tentang kekaguman dan kecintaan pada pesona wanita Nusantara. Dan liriknya ini menggambarkan perjalanan menyusuri tanah air dari ujung timur hingga ujung barat ya, untuk menjumpai gadis-gadis dari berbagai suku, seperti gadis Jawa yang lembut, manis, dan juga bersahaja. Spesial untuk Anda semua ya.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

Ya, 89,4 FM Suara Sinari Pecinta, Suara Sinari, salah satu hit milik dari Mukas Adiputra. Sudah hadir juga dalam Klik ya, kumpulan lagu Indonesia Kenangan yang sekaligus juga mengantarkan kita melangkah di menit terakhir ya. Terima kasih banyak atas lubang untuk atensi Anda dalam Klik. Semoga lagu-lagu yang sudah hadir bisa memberikan semangat, menemani juga suasana aktivitas Anda ya. Dan pastinya jangan kemana-mana pecinta Suara Sinari, seperti biasa juga sesaat lagi di interval 3 sampai berakhir nanti di jam 5 sore ada apa? Country Special ya. Dan pastinya tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sinari.

94 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wer Supratman 284 dan Pasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiri. Semangat kembali sore hari ini bareng Mei Antari di sini, suasana hari Minggu yang cerah. Dalam kantor spesial ya di jam 3.

89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri talk you should know. Sudah hadir untuk Anda dari miliknya Morgan Wallen, seorang penyanyi dan penulis lagu country pop terbesar di Amerika Serikat ya. Kelahiran 13 Mei tahun 1993. Dikenal dengan gaya khas yang memadukan country klasik dan juga nuansa modern. Dan ia melambungkan namanya setelah tampil di acara The Voice musim ke-6 pada tahun 2014 ya. Oke, Morgan Wallen mendominasi industri musik dengan memecahkan rekor tangga lagu Billboard, dan ia adalah satu-satunya artis yang memiliki dua album berbeda, yakni Dangerous, The Double Album di 2021 dan One Thing at a Time di tahun 2023, yang masing-masing menghabiskan setidaknya 100 minggu di posisi 10 besar tangga lagu Billboard 200. Dan lagu-lagu andalannya ya seperti Seven Summers, More Than My Hometown, dan Last Night itu menjadi hit global yang sering menduduki puncak tangga lagu lintas genre. Baik pecinta suara sunyari, lanjut lagi masih dalam country special. Tentunya semangat mudah-mudahan buat Anda semua yang masih disibukkan dengan rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya. Yang menikmati suasana weekendnya kumpul bareng keluarga tercinta, oke deh, semoga menyenangkan, apalagi bisa menemani sang buah hati bermain ya. Tentunya seru banget kalau kita bicara tentang permainan atau bermain dengan anak-anak ya. Tapi dibalik keseruan menyusun balok, mungkin bermain peran atau mengeksplorasi lingkungan sekitar, anak itu sebenarnya sedang menjalani proses belajar yang sangat penting bagi tumbuh kembangnya ya. Nah, psikolog klinis dan keluarga lulusan program studi magister psikologi profesi Universitas Gadjah Mada yakni Prita Tias MPSI itu mengatakan bahwa bermain itu bukan sekedar kegiatan rekreasi bagi anak-anak. Menurutnya, ketika anak sedang asik bermain, terdapat berbagai proses perkembangan yang berlangsung secara bersamaan, mulai dari kemampuan berpikir, pengelolaan emosi, hingga keterampilan memecahkan masalah ya. Nah, jika kita melihat lebih dekat, ada kerja keras yang sedang terjadi di dalam aktivitas bermain anak-anak, seperti pemecahan masalah, negosiasi emosi, dan arsitektur kognitif yang sedang dibangun ya. Nah, di sini dinilai masih banyak orang dewasa yang memandang bermain dan belajar sebagai dua aktivitas yang berbeda. Nah, akibatnya waktu bermain itu kerap dianggap kurang bermanfaat dibandingkan dengan kegiatan belajar formal. Padahal bermain merupakan salah satu cara paling alami bagi anak untuk belajar. Saat anak bermain, mereka tidak hanya bersenang-senang ya, tetapi juga mengembangkan berbagai kemampuan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini proses belajar itu berlangsung secara spontan dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Bermain dan belajar itu sebenarnya bisa berjalan beriringan dalam satu waktu.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Country Special, Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country special, Suara Sonari.

Mata FM Suara Sembiari Pecinta, Suara Sembiari. Masih dalam country special 42 menit ya, kita tinggalkan dari jam 3 sore saat ini. Yang pastinya masih hadir bareng Mei di sini hingga jam 5 sore nanti. I Got A Car baru saja hadir dari miliknya Josh Wright. Tentunya sudah tidak asing lagi sosok seorang Josh Wright ya, seorang musisi, penyanyi dan juga aktor legendaris asal Amerika Serikat yang dijuluki sebagai Raja Musik Country. Kelahiran 18 Mei tahun 1952, dikenal dengan suara bariton yang khas ya. Ia berjasa menghidupkan kembali akar tradisional musik country seperti western swing dan honky tonk. Ya, Wright memegang rekor sebagai artis dengan jumlah single nomor satu terbanyak dalam sejarah tangga lagu country, melampaui rekor legenda lainnya seperti Conway Twitty, dan ia memiliki puluhan lagu yang memuncaki tangga lagu Billboard. Berbeda ya dengan banyak penulis lagu yang sering mengangkat kisah pribadi, Josh Wright lebih dikenal sebagai penafsir lagu yang ulung. Ia selalu tampil dengan gaya cowboy klasiknya, topi cowboy, kemeja berkancing, dan celana jeans, serta tidak pernah lepas dari gitar akustiknya. Ya, sebelum menjadi bintang besar, ia pernah bertugas di Angkatan Darat AS tahun 1971 hingga 1975, dan disinilah ia mulai tampil bersama dengan band musik country militer. Nah, setelah kembali dari dinas, ia meraih gelar di bidang pertanian dari Texas State University. Album pertamanya dirilis pada tahun 1981 dengan judul Wright Country. Ia juga membintangi film populer Pio Country di tahun 1992 yang lagunya itu menjadi salah satu album terlarisnya ya. Dan pecinta Suara Sembiari, pada tahun 2014 ia menggelar tur perpisahan bertajuk The Cowboy Rides Away Tour, meski ia terus tampil dalam berbagai konser residensi eksklusif di Las Vegas. Baik, luar biasa seorang Josh Wright yang sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda dalam country special, yang pastinya tetap semangat buat yang masih sibuk oleh aktivitasnya. Semoga berjalan dengan lancar. David Nile dalam country special.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Country Special. Suara Sunari.

0: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA hanya di Suara Sonari.
1: Country Special Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari baru saja hadir. Satu nomor dari miliknya Black Shaitan yang bertajuk Gona ya. Bernuansa apit dan santai ya, mengisahkan tentang kencan dan asmara, dirilis pada 3 Agustus tahun 2015. Dan lagu ini ditulis oleh Luke Ladd dan juga Craig Wiseman sebagai single keempat dari album studio ke-9 yang bertajuk Bringing Back the Sunshine. Dan lagu ini menjadi single nomor 1 ke-16 berturut-turut bagi Blake Shelton di tangga lagu country. Dan pastinya pecinta Suara Sunyari sudah membuat kita melangkah juga di menit ke-6 di jam 4 sore, masih cukup panjang ya. Kebersamaan kita untuk country special masih bareng May di sini hingga tuntas di jam 5 sore nanti. Ada John Perdi berikutnya untuk Anda.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89.4 FM Suara Sendiri Pecinta, Suara Sendiri Time is Love. Bisa sudah hadir untuk Anda. Salah satu single hit country tahun 2012 yang dinyanyikan oleh penyanyi bariton asal Amerika Serikat Joe Strummer ya. Lagu ini menyampaikan pesan hangat mengenai memprioritaskan waktu berkualitas bersama orang tercinta di atas segalanya, serta menjadi lagu country nomor satu yang paling sukses di tahun 2012 ya. Ya, lagu ini merupakan plesetan dari pepatah waktu adalah uang alias time is money. Joe Strummer menekankan bahwa menghabiskan waktu kuantitas yang cukup dengan pasangan jauh lebih penting untuk memperkuat sebuah hubungan. Ditulis oleh trio pencipta lagu ya, Tony Martin, Mark Knopfler, dan juga Tom Shapiro. Dirilis pada Januari 2012 sebagai single utama dari album studio kelimanya yang berjudul Punching Bag. Disutradarai oleh Peter Shafadil, video musiknya menampilkan sisi santai Turner yang sedang bermain bola basket bersama dengan teman-teman dekat dan anggota bandnya. Baik, 26 menit lepas dari jam 4 sore, masih dalam country special bareng Mei sampai jam 5 sore nanti.

0: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA hanya di Suara Somali.
1: Country Special Suara Sunari.

0: advice, because you're mine, I walk the line.
1: Delapan sembilan koma empat FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri menuntaskan sampai di sini untuk country spesial ya. Terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Beberapa menit ke depan sudah siap single country yang masih bisa disimak ya. Dan pastikan jangan kemana-mana, di jam 5 sampai jam 7 malam nanti akan hadir kembali Sweet Sunset. Tetap setia hanya di 89,4 FM, suara sendiri.

suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di Sunai. Country Special Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wiras Pratman 28 Denpasar Bali. Halo semua, selamat sore pecinta Suara Sendiri. Semangat kembali sore hari ini bareng Mei Anta di dalam Sweet Sunset. Single disco dan reggae hadir kembali ke tengah ruang dengan Anda hingga tuntas di jam 5 sore nanti dengan rangkaian informasi dunia olahraga.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Single-single disco tentunya masih akan hadir ke tengah ruang dengan Anda dalam Sweet Sansa sampai jam 6 ya. Lanjut nanti single reggae jam 6 sampai jam 7 malam. Seperti biasa juga informasi olahraga hadir untuk Anda. Ya, sebelum ada informasi, semangat juga mengucapkan untuk yang masih disibuk larangkan aktivitasnya. Semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi ngedewi, tetap berhati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Rider Grace Shinny Racing, Fermin Aldiguer tidak bisa menggapai podium saat sprint race MotoGP Hungaria 2026. Dia mengaku memetik banyak pelajaran. Di sirkuit Balaton Park, Balaton Vokar pada Sabtu malam, Aldeguer finish ke-6 saat sprint race MotoGP Hungaria. Dia mencatatkan waktu 21 menit 26,413 detik untuk menyelesaikan 13 lap. Sementara itu Marc Marquez yang menjadi pemenang. Baby Alien menjadi yang terbaik pada sprint race MotoGP Hungaria dengan catatan waktu 21 menit 22,047 detik. Dan Aldeguer mengaku bahwa dirinya sudah kehilangan podium sejak tikungan pertama. Rider yang didukung oleh Bolt Riders ini mengaku ada banyak perasaan positif menata balapan utama pada hari Minggu 7 Juni hari ini pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya pecinta Suara Sunyari Aldeguer akan memulai balapan dari front row. Dia berada di posisi start ketiga di belakang Marc Marquez dan Pedro Acosta.

Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di

Ya, 89,4 FM Suara Sumeri Pecinta Suara Sumeri. Shalalong. Sudah ditutup Anda 38 menit kita tinggalkan dari jam 5 sore. Saat ini masih dalam Sweet Sunset dengan single disco. Yang pasti masih hadir bareng main di sini hingga tuntas jam 7 malam nanti. Nanti akan hadir juga single-single reggae. Mohon bersabar dulu ya. Yang lagi undui, apa kabar juga nih? Selamat sore semuanya. Tetap berhati-hati di jalan. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Sementara untuk yang berada di luar kota sana, siaran kami tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.gemomedia.id/sunari. Yap, pecinta suara Sunari, Matthew Baker mengukir sejarah bersama dengan Timnas Indonesia. Pemain berdarah Indonesia Australia ini resmi menjadi debutan termuda di Timnas Senior dan berharap kesempatan tersebut menjadi awal perjalanan panjangnya bersama skuad Garuda. Baker mencatatkan rekor tersebut saat tampil dalam laga FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Jakarta pada Jumat 5 Juni. Dan ia masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua. Saat menjalani debutnya, usia Baker tercatat 17 tahun 23 hari. Catatan itu membuat pemain Melbourne City ini melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Arkan Kaka. Penyerang muda ini menjalani debut timnas senior saat berusia 17 tahun 3 bulan 7 hari. Pecinta suara Sunari, bagi Baker, debut tersebut bukan sekadar soal memecahkan rekor. Ia berharap bisa terus mendapatkan kesempatan membela timnas Indonesia di masa mendatang. Pemain berusia 17 tahun ini mengaku sejak awal merasa memiliki peluang untuk dimainkan, terutama setelah Indonesia mampu mengendalikan jalannya pertandingan melawan Oman. Saat Baker masuk pada menit ke-80 menggantikan Rizky Ridho, timnas Indonesia sudah unggul 3-0. Meski tampil di hadapan puluhan ribu supporter di SUGBK, Baker berusaha menjaga ketenangannya. Ia memilih fokus pada aksi pertamanya di lapangan sebelum perlahan menemukan ritme permainan. Dan pecinta suara Sunari, debut bersejarah ini menjadi langkah awal yang manis bagi Baker di Timnas Indonesia. Kini, pemain muda tersebut berharap dapat terus berkembang dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepadanya di level senior.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening to the best.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari. Masih lanjut dalam Sweet Sunset bareng Medis nih ya. Kali ini saya sengal reggae siapa dari untuk Anda. Tentunya masih dengan rangkaian informasi dunia olahraga sampai jam 7 malam.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. You're listening to the best.

Ya, 89.4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari. Single-single reggae masih hadir dalam Sweet Sunset bareng May di sini. Big, big good, ya. Sudah persembahkan juga untuk Anda. Sekaligus juga membawa kita melangkah di menit ke-21 lepas dari jam 6 sore saat ini. Jonathan Christie dikalahkan oleh Victor Lai dari Kanada di final Indonesia Open 2026. Jonathan kalah 2 game langsung, 19-21, 8-21. Dan dalam partai final Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari ini, partai tunggal putra digelar pada partai kelima. Jonathan Christie menjadi satu dari dua wakil merah putih yang mengejar gelar juara. Di game pertama, Jonathan pada awalnya mampu mengungguli lawannya, tetapi Victor Lai bisa menyalip pada kedudukan 8-7 lewat 3 poin beruntun. Jojo dengan cepat menyamakan skor 8 sama, membuat persaingan kian ketat. Namun, Victor Lai setelah itu bisa tancap gas dan meraih poin demi poin sampai unggul 11-8 pada saat interval game pertama. Jonathan baru bisa memangkas ketinggalan dan menyetop laju lawannya pada kedudukan 9-12. Jonathan kemudian mampu membuat skor menjadi berimbang pada kedudukan 13 sama setelah bola pukulannya di depan net tidak mampu dikembalikan Victor Lai walaupun sudah sampai tersungkur jatuh dalam usahanya. Dan pada prosesnya game ini menjadi milik Victor Lai walaupun Jonathan sudah mencoba mengejar. Bola pukulan Jojo meluncur keluar lapangan membuat dirinya ketinggalan 19-21 di game pertama final Indonesia Open 2026. Masuk game kedua, Victor Lai tampak masih relatif pegang kendali dengan Jonathan masih kesulitan mendapatkan momentum. 6 poin berturut-turut dirangkai Victor Lai di awal game ini. Dan pada kedudukan 5-9, Jonathan mendapatkan kartu kuning karena dianggap membuang waktu. 2 poin berikutnya direbut Victor Lai untuk memimpin 11-5 pada saat interval game kedua. Dan pecinta suara sendiri di game kedua berakhir anti-klimaks setelah bola pengembalian Jonathan Christie keluar lapangan pada momen championship point. Victor Lai menang 21-8 di game kedua dan menjadi juara. Masih ada satu partai lagi yang menghadirkan wakil Indonesia. Ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Jokuin berhadapan dengan Go Zifai dan Nur Izzuddin di final ganda putra pada partai kelima hari ini.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta, Suara Sendiri Mimi Maura, Los Agatun sudah hadir untuk Anda ya. Dan pastinya single-single reggae masih bisa Anda simak sampai jam 7 malam. Pastikan tetap setia bersama kami hanya di 89,4 FM Suara Sendiri.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lips spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke lips special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good. Stay tuned at DTV.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare. Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.
2: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize like yo, yo, my men and my women, don't forget about the dame. This is not the most the king, yo, it's about a thing, yo.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM, Dino

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Kembali lagi saatnya program Broken Breakfast di pagi hari ini akan menemani pencinta Suara Sunari untuk mengawali aktivitas di hari Senin di tanggal 8 Juni 2026. Dan saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sunari sampai di jam 9 pagi nanti. Tetap setia hanya di Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sundari. Pencinta Suara Sundari, selamat pagi dan selamat bergabung di program Rock and Breakfast di pagi hari ini. Untuk pencinta Suara Sundari yang ingin bergabung request lagu di program Rock and Breakfast, silakan bisa bergabung di Facebook Suara Sundari, serta pastikan untuk tetap nikmati streaming Radio Suara Sundari di radio.gemamedia.id/sundari. Berita pagi ini, pencinta Suara Sundari di mana Badan Narkotika Nasional menangkap dua warga negara asing asal Rusia yang diduga menyelundupkan narkotika jenis hasis seberat 7,8 kg dari Thailand ke Bali. Kedua WNA Rusia itu ditangkap dalam operasi gabungan di Dusun Kayang, Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli, Jumat lalu. Dan di sana mereka mengamankan barang bukti narkoba berupa hasis dalam bentuk padatan dari tanaman ganja dengan berat bruto 7,8 kg, serta barang bukti non-narkotika berupa paspor, ponsel, dan satu unit kendaraan roda 4. Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi Bea dan Cukai Soekarno-Hatta mengenai koper yang diduga berisi narkotika dan dibawa oleh kakak dari Thailand. Setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, pelaku melakukan perjalanan darat menuju Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur, sebelum menyeberang ke Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk. Sesampai di Gilimanuk, sekitar jam 3 dini hari, dijemput oleh pelaku yang lain yang juga merupakan warga negara Rusia. Petugas kemudian memantau pergerakan keduanya hingga tiba di wilayah Bangli. Saat akan diamankan, salah satu pelaku berusaha melarikan diri menggunakan mobil. Saat kabur dari kejaran petugas, pelaku mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi dan secara ugal-ugalan, bahkan menabrak beberapa warga setempat sebelum akhirnya dihentikan oleh

89,4 FM Suara Sunari. When the smoke is going down, ya, dari Scorpions. Itu dia pencinta Suara Sunari, lagu yang sudah di request di Facebook Suara Sunari juga sudah dikehadirkan, ya. Dan pastikan untuk pencinta Suara Sunari yang ingin bergabung untuk merequest lagu, kita tunggu sampai di jam 8, baik lagu rock dari Belantika musik Indonesia maupun lagu rock dari Belantika musik manca negara. Dan berita kembali dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf kali ini yang mengungkap progres pembangunan 93 sekolah rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Dan untuk tahap ini ada 93 yang sedang proses, begitu katanya saat mendampingi Presiden Prabowo meninjau sekolah rakyat menengah pertama 17 di Tabanan minggu lalu, ya. Menurutnya, pembangunan sekolah rakyat permanen merupakan tindak lanjut dari program sekolah rakyat rintisan yang saat ini telah berjalan di 166 lokasi dan sudah mencapai hampir 80%, katanya. Salah satu gedung permanen sekolah rakyat yang tengah dibangun itu berada di Kabupaten Karangasem. Nantinya, para siswa yang saat ini belajar di SRMP 17 Tabanan akan dipindahkan ke gedung baru tersebut setelah pembangunan selesai. Sekolah rakyat di Karangasem dirancang untuk menampung 270 siswa. Namun jumlah peserta didik yang telah terjangkau saat ini disebut sudah melampaui dari target awal. Dan sekarang sudah lebih dari 400 peserta yang terjangkau. Untuk SMP dan SMA sudah melebihi kapasitas, melebihi alokasi, sementara yang SD masih sedang dalam proses. Penerimaan siswa sekolah rakyat tidak dilakukan melalui pendaftaran terbuka. Calon peserta didik dijaring melalui proses penjangkauan langsung kepada keluarga yang memenuhi kriteria dan tercatat dalam data terpadu kesejahteraan nasional atau DTSEN. Apabila keluarga calon siswa belum masuk dalam data tersebut, pemerintah akan melakukan pemutakhiran data dan verifikasi lapangan. Dan harapan dari Bapak Presiden, ya, dilarang untuk suap menyuap. Dan secara nasional jumlah siswa sekolah rakyat yang telah mengikuti program pada tahun ajaran sebelumnya itu mencapai 15.000 orang, ya, bukan rupiah, 15.000 orang. Dan pada tahun ajaran 2026-2027 pemerintah menargetkan tambahan lebih dari 32.000 siswa sehingga total penerima manfaat mencapai lebih dari 45.000 siswa.

0: Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, serangkaian memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, Gubernur Bali bersama Bupati Badung memimpin korp bersih sampah di kawasan Pantai Samuh, Kelurahan Benua, Kecamatan Kuta Selatan. Berbaur dengan peserta aksi korpi yang terdiri dari ASN, TNI, Polri, dan pelajar, Foster menelusuri kawasan pantai sambil memunguti satu demi satu sampah plastik. Aksi dilaksanakan dengan penuh semangat oleh para peserta hingga dalam waktu singkat kawasan pantai kembali bersih. Kegiatan ini didahului dengan apel diisi penyampaian arahan Menteri Lingkungan Hidup oleh Gubernur Bali, dan dalam arahan tertulisnya menyampaikan dunia saat ini sedang menghadapi triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan juga sosial global. Oleh karena itu, masalah lingkungan hidup menjadi isu krusial bagi kelangsungan generasi mendatang.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.